babban kwamandan askarawan Ukraine saboda kokarinsa na zamanantar da rundunar tsaron kasar da ke fuskantar mamayar Russia na shekaru hudu. Labaran kenan, kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.

Samin dangantaka ya fito fili tsakaninsa da babban komandan askarawan Ukraine saboda kokarinsa na zamanantar da rundunar tsaron kasar da ke fuskantar mamayar Russia na shekaru hudu. Labaran kenan kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba.